0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

Ya baik, seperti saudara sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini lagi keikuan dasar alham dan baik di kesempatan kali ini sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, gua akan hadirkan informasi kembali di kabar berita. Kali ini sobat budaya lagu Keroncong ini tadilah kita nikmati ya dari Nazar Musik dengan Alunanmu yang spesial saya hadirkan untuk sobat budaya semuanya. Dan baiklah sobat budaya, kali ini ada keroncong lawas loh. Kalau kita ngomong keroncong ini ya memang musik yang apa ya, sekarang malah jadi tren di anak muda karena di lagu-lagu apapun bisa di keroncongin macam itu. Tapi yang pasti jangan sampai keroncongan macam itu. Keroncongan lapar loh. Baik, kali ini ada keroncong lawas, keroncong Kemayoran.

0: tiga wiki ini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi aja.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mempertajam dan menyesuaikan ketentuan hukum pidana di dalam peraturan daerah Perda supaya penyusunan produk hukum daerah itu lebih tepat, harmonis, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Jadi perubahan dalam KUHP nasional dan ketentuan penyesuaian pidana harus segera dipahami dan diimplementasikan dalam penyusunan produk hukum daerah. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung usai mengikuti pendalaman materi perancangan undang-undang di Pangkal Pinang. Dan KTD kegiatan pendalaman materi perancangan peraturan perundang-undangan bertemakan ketentuan pidana dan peraturan daerah pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, diikuti kementerian, lembaga, kantor wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta juga JFT perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum. Dan perancang ini memiliki peran strategis untuk memastikan setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas, proporsional, dan juga sesuai dengan sistem hukum nasional. Sobat Budaya, terus proses harmonisasi ini tidak hanya berorientasi pada kesesuaian secara formal, tapi juga harus memastikan bahwa setiap sanksi yang dirumuskan benar-benar diperlukan dan juga diterapkan, serta juga memberikan kepastian dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya baik Sobat Budaya, kembali ke ku Wanda Sonalham, dan kita kali ini di cerita orang kita. Nah, ada beberapa kisah kelak laku siapkan untuk Sobat Budaya semua ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, kita ngumpul di sini lah. Ngumpul
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpun sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disambar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah, bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dariku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai bubuk baru tuh, pokoknya menlah wangi masak. Nah iya men kataku, men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Ode tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be. Mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita.

Tahu dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang, serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan, ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng kudak tahu, tungku kudak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tidak tahu.
4: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial

0: itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu ada memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial sudah nggak tahu lagi itu.
1: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

0: Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Perpaduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia, yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang, pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm, dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
1: Untuk proses pembuatan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya, karena memang kayunya agak ringan, dan kayu mang itu harus yang kering tujuan yang kayu itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain, tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pembuatannya tidak ribet, cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa, kemudian nanti kulitnya dibuang, kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa ketam, masa panen. Kulintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
0: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
2: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
3: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat, ada yang dari kayu, ada yang dari logam sih kalau setahu saya. Tapi kurang lebihnya ya nggak terlalu tahu ya, soalnya kelintang ini juga agak jarang didengar ya.

0: Dalam perkembangannya saat ini, kelintang sudah jarang dimainkan dan hanya dimainkan oleh orang tertentu saja. Tentunya, sebagai salah satu hasanah budaya Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan kelintang selayaknya mendapat tempat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa oh di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah apa ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini, ya ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya, mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada, juga yang menyebut kelintang gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

Ya baik Sobat Budaya, kembali informasi kali ini kami sampaikan di mana Dindik Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung buka kelas inklusi di sekolah reguler untuk meluaskan akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus seiring terbatasnya jumlah sekolah luar biasa SLB di daerah itu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Indrawadi di Kobang menyebutkan bahwa kebijakan ini diterapkan supaya anak berkebutuhan khusus itu tetap memperoleh layanan pendidikan walaupun tidak dapat mengakses SLB. Dan dalam hal ini pihaknya buka kelas inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler karena SLB di Bangka Tengah terbatas. Terus juga dia menjelaskan bahwa saat ini Bangka Tengah hanya punya siko SLB yang ada di Kecamatan Kobak dan kondisi itu membuat daya tampung sekolah terbatas sekaligus juga menyulitkan anak berkebutuhan khusus yang berdomisili itu jauh dari lokasi sekolah, Sobat Budaya. Nah, oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah ambil langkah dengan membuka layanan pendidikan inklusi di sekolah reguler supaya kesempatan memperoleh pendidikan itu pajak dirasakan lebih merata lagi oleh seluruh anak. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Oke, baik. Seperti saudara sobat budaya, macam-macam olahan kopi yo menjadi minuman tradisional bahkan dari as masing-masing daerah biasa ya, sobat budaya. Di Aceh itu ada kopi gayo. Nah, kalau di Bangka itu ada namanya kopi tanggar. Nah, itu kopi tanggar ini di Tanggar Nanggarai. Nah, contoh. Dan ini tidak hanya di Bangka Belitung, di mana di daerah Jawa pun ada, macam kayak di Probolinggo tuh. Ini ya banyak dirindukan si aroma-aroma kayu api ya tuh yang mantap loh sobat budaya. Apalagi ini di misal suasana pegunungan minum kopi tanggar nih, wow, tuh mantap tuh. Dirindukan banyak orang. Nah, kalau di Probolinggo tuh di bukit macam tuh sobat budaya. Nah, ini nikmat dengan paduan kopi tanggar itu kalau di Bangka. Dan ini sobat budaya untuk menikmati ini ya kopi tanggar nih, aku pernah nengok di Belitung di Museum Kata atau di Dapo ada kopi tanggar di Mentok udah itu, terus di mana lagi ya, banyak doang di Bangka tuh aroma tuh yang mantap khas. Ada lagi kopi pakai arang sobat budaya, taruh arang dalam macam mana itu, bercampur ke arang berarti. Oh memang itu di mana, di Jogja tuh pernah minum sobat budaya. Wow tuh, kalau Ika suka kopi apa ya? Kopi King Kong kalau di Bangka gitu. Tapi kopi seenak-enak pun ya, men kita lidah orang Bangka nih pasti milih ya kopi Bangka lah macam tuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Kira apa, lama.
2: Dia baca lah, tapi ya. Nah, iya, lo ikut kita berinjak. Oh, iya, lah itu kekaknya budak bep, salah gua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
1: Ya baik, Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham dan kita lagi di bergaya beragam budaya, Sobat Budaya. Yang kita bicarakan tadi kopi Tanggar, macam-macam olahan kopi. Kopi Tanggar ini disebut kopi Tanggar ini karena dia dimasak macam itu, pakai kinceng biasanya, pakai apa namanya tuh, pakai panci atau ciret atau di Tanggar seperti pakai kayu api biasanya untuk oke. Ada yang pernah ngerasain kopi itu? Kalau lo ngerasain lah, contoh, jangan sampai lewat. Oke, ini untuk Sobat Budaya, tapi kita saat inilah di menit 38 dari pukul 14. Dan masih dengan lagu-lagu hiburan juga mendampingi Anda, aktivitas Anda apapun itu ya di kesempatan kali ini. Selain lagu-lagu dari luar Bangka Belitung dan tentu lagu-lagu Bangka Belitung juga akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya macam yang sikok ini. Sobat Budaya, kita mutik sahang dulu.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rodangdut bedincak bedaik. Wah, hayah sampai ya teh.

0: Yo, sobradi sahabat budaya dimanapun Ika berada, setempo lagi kita di Berinca Budaya sorenya Giganti Ika edisi Minggu akhir pekan tanggal 26 Juli 2026. Wadaw. Cuaca lagi panas-panas mantep bener gimain ke pantai sepradi. Oh, yo, topik kapan terakhir kali Kak gimain ke pantai sepradi? Halo Berinca Budaya.
1: Wahai Sampayati.
0: Setia menanti ya. Lalame, dak dengar suara Julia Molek Babunga Daliani kemana bayi yuk?
1: Agak deset badan, ayo nih.
0: Oh, deset badan. Oh. Lah bekerok lom.
1: Hah?
0: Lah bekerok lom.
1: Ada men bekerok dak deh lah, dak suara bekerok.
0: Dek suara, dek tahan lo.
1: Kayak di cakar men dikerok.
0: Kenukan lagi, saya disiksa men gua, saya dikerok. Dek kawaban lah, kolong minum ubet.
1: Nambah sakit perasaan mandi kerok.
0: Alang minum ubet nunggu. Oke lah Mona, yuk Julia. No iman, segera ke pantai.
1: Direkomendasikan ke Bang Putra tuh.
0: Apa?
1: Alhamdulillah betaten diberi ya.
0: Ajam tuh, lah segera.
1: Lah Bang Putra sambat, makasih banget.
0: Nah tuh dia, lah yang beb tercinta harus dong. Kayak kuning lagi sariawan lah seminggu neng ngomong ke saro, ngomong sakit umum.
1: Men sariawan tuh minum satu galon.
0: Minum segalon kan, aku telan kue segalon, deh sembuh lah. Ya Allah Mona, back to the topic. Kita liburan ke pantai. Yuk Julia, kapan terakhir ke pantai?
1: Terakhir ke pantai bulan kemarin lah.
0: Pantai mana?
1: Pantai Batu Tunggal.
0: Waduh, anak-anak. Seru kuasa ke pantai Batu Tunggal tuh pasti ku naik perahu keliling.
1: Kemarin nak naik perahu, tapi kesian ke anakku kata tuh.
0: Tapi
1: macam dia nak naik masih dia hanya dua orang cukup ah. Jalan tidak berani.
0: Tapi mentengah anak ni janji cube-cube yang tengah angin tenggaro, gelombang kencang, gelombang tinggi angin kencang.
1: Dari kemarin be gelombang kencang be.
0: Gelombang tinggi angin kencang jangan dicube-cube.
1: Tak usah lah Carla. Yo namanya ombak tu kencang. Angin kenceng, ombak apa laut?
0: Ombak tinggi, angin kenceng.
1: Angin kenceng, jadi kalau kita anyut, kita nolongnya. Jadi daripada nambah balak kan?
0: Nggak usah.
1: Jadi lebih baik mencegah daripada.
0: Tapi kalau misalkan cuaca lagi macam ini biasa ya, tak turun perahu, bahaya.
1: Tapi kan, inilah pokoknya.
0: Okay lah,
1: yang penting selamatan lah pokoknya.
0: Okay lah Pona, yuk Julian ala gua apa yuk?
1: Lagu
0: apa ya?
1: Nah lupa kan tadi lagu
0: seger kan lagu tadi, laguku tadi ya. Lagu selfie ya dia.
1: Something nih ya. Something error otak nih tadi. Lalame juga kan gak digabung kan.
0: Entah be. Lagu apa kira ya?
1: Lagu nih Bella pun.
0: Lagu apa?
1: Abang Roni Bella.
0: Abang Roni
1: pulanglah abang.
0: Cemburu kuli Abang Putra.
1: Aku ditinggalkan. Oh Abang Putra. Aduh Abang Putra, pulanglah oh abang. Sudah 3 bulan aku ditinggalkan.
0: Gawe lah. Sekuayo kalah yuk Julia. Oke.
1: Spesial untuk niat Bang Putra sama sok gentik jadi dari Roni ke Bang Putra bayo.
0: Aduh.
1: Roni itu ada sebenarnya.
0: Ada sih kok lagi Abang Edo lagu Embera. Inginnya lagu tuh. Oh Bang Edo.
1: Misal seandainya kan dia kan asa nelpon tuh kan nih asa agak bunyi-bunyi dread tuh lain yuk.
0: Oh emang
1: dia tuh pakai estet tuh.
0: Oh macam tuh.
1: Oh bilang kan lepasinlah perangkat tuh. Perangkat yang gak jelas tuh bilang kan.
0: Oke lah
1: pun. Daripada ngabis pulsa bilang nak tuh.
0: Oke kalau mau madeh ya.
1: Sudah tuh. Kayak Mama Rati ya. Kayak bangka ingin kita lokasi kayak lah. Ini selalu apa bilang semoga sehat selalu untuk Julia Slamenio. Sudah untuk Bu Rida ke Pak Abdul untuk Bang Rido ke Yuk Sriatun, untuk Bunda Dewi Sinta, untuk Bunda Mary atau Mermet. Sudah tapi ya selamat Bu Ayau ke Inelda plus Cindy.
0: Cindy,
1: ayam ada yang beb. Baru di sengal lihat kata ya. Sudah tuh strategi Yuk Fitri ya. Malam minggu tadi ya benar. Sudah tuh strategi dengan ko Ayung atau Awazazi Ya bujang pinang satang mangamat naya tak mantap. Sedetu Bude Sumi, Mang Brahim, lapan enam, Bu Cinta tadi lah Sude. Kek, nih Bang Rido kek, kek tu nak. Semoga sehat selalu lah semua anak pelajar kita.
0: Okay.
1: Jangan kek Julian. Banyak makan durian, udah tu letak begadang. Lete begadang bulu piala dunia tadi
0: sekarang lete ya. Oh, benar.
1: Makan telat kadang ah.
0: Tuan
1: segi. Sembarangan gitu ah.
0: Alah.
1: Alah.
0: Oke, telepon.
1: Si Regina.
0: Sama-sama. Telepon
1: no, dibungkus tadi. Ini Bu Marni, Mang Yan, Mak Tina, Pak Iing, no. Semua yang lagi gale-gale lah. Pokok dibungkus habis lah pokok.
0: Oke.
1: Dikasih paket lah pokok.
0: Dikirim okay, paket. Pun, makasih. Kita
1: telepon, no? Biar semua gabung kali gara Reginal.
0: Iya lah, pun. Yuk.
1: Oke deh, Reginal.
0: Ya, makasih.
1: Selamat sore, menjelang sore lah pokok.
0: Melah sore, melah sore.
1: Asar, asar ya.
0: Iya, oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ika, nak sabar-sabar lah mandi belakang Julia, oh, nak nunggu 10 menit baru dia. Iyalah, Mona, lanjut kita di belakang ada siapa nih? Halo, Bedinca Bedae.
2: Bedinca Bedae. Wah, sampai hati tulung lah.
0: Oh, tulung lah. Pantun dulu dong, budekku cintaku.
2: Nah, minta dulu ke Mami Gina lah dia. Apa kabar, Mami Gina?
0: Alhamdulillah, lagi sariawan, Bude, Bude Sumi.
2: Waduh.
0: Apa obat?
2: Kuda suasih sariawan dari kuda tahu, Mbak.
0: Biasa kan Bude Sumi ini tabib.
2: Biasanya dia
0: tabib tuh bayar
2: tanaman nih kalau... Ada kan ada jual obat biru yang apa namanya aku tidak tahu nama obat di toko-toko tadinya biru warna obat
0: oh macam tuh langsung bu
2: tumor kaya
0: oh macam tuh oke Budi Sumi apa kabar?
2: Alhamdulillah selalu saya lahir batin Budimu ini.
0: Masya Allah, ada liburan kemana lah hari Minggu nih Budiku?
2: Nih kemana lah di rumah selalu kemana. Pokoknya dutai.
0: Oh.
2: RS lah pokoknya.
0: Oke lah Budi Sumi. Kapan terakhir kali ke pantai?
2: Di rumah nunggu anak cucu ngobrol kayak anak cucu jadilah.
0: Kapan terakhir kali gimain ke pantai Budi?
2: Ke pantai waktu almarhum masih ada dulu. Ya minggu kemarin kami di
0: minggu pantai. Kemarin.
2: Apa bunga kemilau ya di sana dekat sebelum kubak di sini ya.
0: Oh, di ya, pantai.
2: Kami dari anu kayak yang pulang dari apa namanya? Rubuh Besar mampir situ makan dulu malam.
0: Yang arah nak ke Koba tuh. Kembang kemilau apa ginami enggak salah kok.
2: Bunga kemilau kok enggak salah
0: kok. Lah pun.
2: Minggu kemarin nah Sabtu tanggal 12 kalau saya
0: aku. Oke lah pun. Oke Budi Sumi lagu apa?
2: Lagu dangdut kita ya.
0: Iya dong, lagu dangdut.
2: Lagu dangdut aku mau dari nada Soraya aja lah.
0: Yang mana itu?
2: Ku nanti dirimu di pintu surga.
0: Siap. Salam-salam ke siapa?
2: Salam-salamnya buat Julia tadi. Terima kasih lah negur Budi dan nyenggol Budi Julia. Semoga Julia sehat selalu bersama anak dan keluarga ya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Kori ya dan Pak Alek. Buat Bunda Rindu di Ampuh ya. Buat Cinta di Beruah, si Ahmad di Tanah Merah, Pak Romlan di Mutabak, Pak Brian 86 ya. Buat siapa lagi nih? Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Buat semua lah kita jarang gabung nih.
0: Oke deh.
2: Buat semua teman-teman kita di Prompak semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
2: Buat barginanya sama bertugas sama cop-cop.
0: Siap.
2: Jaga selalu kesehatannya sayangku.
0: Siap
2: itu mahal.
0: Iya siap.
2: Ada lah gua.
0: Ada dong.
2: Oke lah kalau gitu terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Budi Sumi kita di Parla alias Parit Lalang. Yuk liburan hari Minggu. Ika kapan terakhir ke pantai? Halo Bedinca Bedae.
3: Halo Bedinca Bedae.
0: Halo, ke siapa di mana? Kepayati. Oh, emang tukang protes nih lama aku udah denger suara. Ade rupanya muncul nih Aryo. Ngapain tapi suara kayak robot, oh?
3: Iya, hot betul.
0: Oh, semoga cepat sembuh lah, oh. Minta obat kayak Budi Sumi. Tahu biasa Budi Sumi, tabib. Oto, kapan terakhir kali gi main ke pantai to?
3: Ku suwa ke pantai dak.
0: Dek suwa, men di sanin jauh pantai yo?
3: Dek jauh, kami dak nak ke pantai nak ke pantai nyo.
0: Oh. Dekat rumah mengamat dak salah ku pantai yo.
3: Oh, adik kat mau namat adik.
0: Oh, dek suwa mula ke pantai.
3: Dek suwa ke pantai.
0: Yang apa? Ada hobi.
3: Dek apa? Aku bagi kebam ni makan.
0: Dek kawagi. Ge. Urang hibur liburan lah sekali sekali. Oke lah Pona, tona lagu apa to Zaizi?
3: Orang asing.
0: Orang asing. Hmm, Romi Rama.
3: Nur Halimah.
0: Oh, Nur Halimah. Oke lah, semalam dia capek.
3: Dari itu sudah turun tujuh hari. Sakban, Pak Pras, Pak Marati, Ibu Kori, Ibu Marni, Ya Udang, Pak Damiri, Pak Pamit, Pak Niko, Mama Sinta, Ibu Amina, Pak Rasambas, Ya Misteru, Ibu Beti, Pak Ayau, Ibu Rida, Pak Bedel, Ya Fitri, Ya Mama Mas Kita, Ya Tanah Kerap, Ya Tuan Tengah, Tukut Adik.
0: Hmm, oke. Okay. Ada lagu? Ada, be, orang asing.
3: Mana dia dengar su, lah.
0: Oh, putar
3: putar.
0: Mati kok kelak diprotes emang tukang protes ah.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke emang tukang protes alias Atok Zaizi. Sihat selalu ke Atok Zaizi ya. Oke, okay. Atok Zaizi dek petik ke bawah lagi ke pantai katanya. Oh, lo ngerem di rumah. Yang lanjut, halo Beninca Bedae.
4: Halo Beninca Bedae. Wahai, sampai ya teh.
0: Pai ya teh, di Bangka Ngin, di Seri Pemandang.
4: Eh, Bangka Ngin.
0: Apa kabar Bangka Ngin?
4: Lihat kong.
0: Lihat kong, apa kabar, sihat?
4: Ah?
0: Sihat kan?
4: Sehat, kabar Cion.
0: Cion, gak ke pantai ya hari minggu nih, lipai?
4: Gak kawan, ini pantai hari panas nih.
0: Oh, tuh lebih seger. Oh, kapan?
4: Agak hitam mau nih pantai.
0: Pakai sunscreen dong, biar gak hitam.
4: Ngecewlat toh.
0: Oh.
4: Ngecewlat, api ya panas.
0: Oh, pantai mana paling, kalau misalkan ke pantai, biasa di pantai mana Bang Kak Ngen?
4: Biasanya ke Batu, Pantai Batu.
0: Pantai Batu mana? Banyak Batu Ketak, Batu Tunggal.
4: Antara Rambak, antara Tel Ubar ke Tanjung Pesona, Pantai Batu.
0: Oh, Batu, oh Pantai Batu.
4: Kalau tapi ya kalau hari panasnya ada tip
0: apa?
4: Kalau ada gina takut kayak ketem, jangan lupa bawa bawa gayung. Gayung. Kalau Regina takut hitam, jangan lupa membawa payung.
0: Sebuangin musimnya mau payung ke pantai. Melayang payung ya.
4: Payung.
0: Melayang payung ya.
4: Biar ada hitam.
0: Nih. Oke lah Pone, mendak di ke pantai nak denger lagu dangdut bela pun lagu apa anak bangkanya? Nak
4: denger lagu dari Lesti.
0: Yang mana toh?
4: Jangan kau goda aku.
0: Matat lah, mentu mengamat.
4: Apa namanya ya sudah ada yang punya.
0: Mentu mengamat ya digoda kayak jandu terus katanya. jangan aku goda aku yo.
4: Untuk orang yang apa tadi itu? Atau Zizi apa nama itu?
0: Amang tukang protes katanya. Amang tukang protes sekarang nama.
4: Amang tukang protes. Kau kata dia no eksperimennya jangan terlalu panjang. Dia emang ngirim lagu.
0: Aduh ya amang tukang protes ya.
4: Untuk Pak Ibrahim 86. Untuk Mama Rati. Mama Rati. Apa nama pengabur bunga-bunga dia, dia no, orang dari daerah Labu.
0: Iyalah.
4: Dari apa nama itu kampung apa ya namanya lupa. Ada durian sawit pengabur bunga-bunga deh. Toko Ayah yang pengabur bunga-bunga juga. Untuk Yulia yang pengabur bunga-bunga. Untuk Ibu Fitri. Untuk Mang Acong di Simpang Mapur. Untuk Pak Ahmad di Tanah Merah, untuk Pak Muhammad di Pugul, untuk apa Ibu Dati di Pugul juga, untuk Pucuk Ubi di Mampur Melintang, untuk Pak Yan di BTN, untuk Ibu Marni, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk semua-semua dari A sampai Z, pokok digulung habis.
0: Oke.
4: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Untuk Ibu Sumi tadi lupa, Ibu Bidan nih.
0: Ibu Bidan kita. Gitu.
4: Jangan sampai ketinggal Ibu Bidan kita gitu. Kalau apa Seriawan tadi ya?
0: Seriawan
4: sekarang ini sudah ada Bitadin Kumur.
0: Kalau
4: enggak pakai Bitadin Kumur, pakai getah sawo, buah sawo. Itu kan ada getah putih.
0: Buah sawo?
4: Itu obatnya.
0: Kita
4: juga pakai getah sawo.
0: Kakek, tadi Lesti tuh bukan yang jangan kau goda aku. Ada yang punya judul lo. Ada yang punya judul lo? Kadang-kadang ku peningnya lain lagu lain judul kejepo. Iya lah Pona.
4: Sudah ada yang punya.
0: Sudah ada yang punya kan? Okelah Pon. Oke, ditunggu lagu. Ya,
4: tugas, selamat tugas, semoga berhasil, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo, sobradi lanjut lagi kita di Bedinca Bedaya sore ini. Wah, hai sampai hati. Udah, kita masih ngebahas kapan terakhir kali Kak ke pantai, sobradi. Oke, lanjut lagi ku terima telepon nih Kak. Halo Bedinca Bedaya.
1: Ya Bedaya, hai sampai hati.
0: Sampai hati. Oh, ada Bang Ridho Roma kayak suaranya nih.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ridho baru pulang kok.
1: Baru pulang Jumat sih pulang.
0: Oh, wadaw lah Mege Kak di Lampung. Adi sebulan rasanya kuda.
1: Bulan lah.
0: Sebulan mudik kok.
1: Oh, mudik ya.
0: Mudik. Gimana kabar Ayu Sriatun kita?
1: Alhamdulillah. Anak-anak sehat lah.
0: Sihat. Wadah serumun mudik lamilah mudik kok.
1: Selamat pulang sama alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru pulang liburan. Okay. Bang Ridho, kalau di Perlangsanan ada pantai apa ya?
1: Pantai di Orang Dalam.
0: Oh, Orang Dalam.
1: Adar. Orang Dalam apa
0: emang? Kapan terakhir pergi ke pantai?
1: Pantai lama, ini ke pantai kemarin ke pantai
0: Wow, lah. Ke Lampung kemarin ke pantai laut.
1: Pantai di Bentok lah.
0: Oh, di Bentok. Oh, bener lah. Oh, nian. Oke, lampu Bang Ridwan, lagu apa ya Bang?
1: Lagu berarti ini Capek.
0: Lagu apa?
1: Capek.
0: Siapa nyanyi?
1: Capek. Tahu itu apa nyanyi ya? Kok judulnya Capek.
0: Capek. Siapa nyanyi yuk? Kelak lu ku nyari lu, oh. Salam-salam gak capek?
1: Salam, Pak. Karena kakek itu nyala makan dulu kakek lupa lah.
0: Tapi kakek anak belaga.
1: Oh, ngomong lo kakek ah. Sumi tuh ya. Sumi. Kita buat kok. Umurnya Fitri, oh. Ya, dari Sungkap Pangayung kok. Apa namanya Mary dari Sungkap kok Pangayung. Ujang di Batang kok kita berwat. Ulia tadi kok. Merah. Siapa-siapa kok. Buat salam semua deh, aku lupa pura lah.
0: Lagu tadi itu kalau ada di capek apa ya? Tidak tahu aben lagu nih, ketemu aben. Di
1: capek,
0: lepeh. Ku cari yang seru-seru pono, kayak Bang Ridho. Oke, oke lah pon, makasih Bang Ridho.
1: Minta sehat semua lah, di doa Bang Ridho nih, teman-teman lo. Alhamdulillah lah, teman minta sehat semua. Mantap itu nih semua.
0: Oke, makasih Bang Ridho.
1: Kita sehat lah, kami minta sehat lah.
0: Amin, ya. Oke, yo, makasih Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Ridho Roma di Perlang Bangka Tengah. Oh, Ika, Sepradi, kapan terakhir kali lagi ke pantai Sepradi? Bagi musim panasnya, yuk. Tapi sekarang ini lagi angin kenceng, gelombang tinggi, agak ngeri-ngeri sedap. Yo, di belakang, halo Bedinca Bedaya.
2: Halo, Bedinca Bedaya, sampai ya saya.
0: Sampai hati, kayak Bu Marni.
2: Ayu Dati, ini pukul, okay. Gina.
0: Ayu Dati dipukul.
2: Halo, lala mamu, ada dengar suara Gina, nek.
0: Entah kemananya, sembunyi.
2: Ayu Dati, ini ada mukti, anak Ika, ya, perempat, ya.
0: Wai, saya sumbong, ngumon, ada suara muka perempat lagi.
2: Nela, baru temukti, alhamdulillah.
0: Wah, saya apa kabar Yuk Dati? Sama, aku kangen lah dengar suara Yuk Dati, nek.
2: Lagu pun awak.
0: Kalau lu, aku nak bertanya lu.
2: Bertanya apa?
0: Kapannya terakhir kali pergi ke pantai? Ya,
2: suamu lah ke pantai. Ini kena tangkaret, nek.
0: Oh, ya lah pun ah.
2: Nyitak
0: duit. Menyuk Dati berarti nyitak duit terus, sok.
2: Nyitak.
0: Lah, iyalah, pengen gini. Yuk Dati nak lagu apa, yuk?
2: Secangkir kopi lah dulu.
0: Secangkir kopi.
2: Salam-salam, kayak Ridho tadi. Salam kenal, oh. Kayak atau dadung, terima kasih rambutan, nah. Kayak anak nih, Bunda Sumi, Bunda Sinta, Bunda Rindu, Yumina, Bunda Mary, Bujang Kadel. sama lancang kita, sama selenan kita, kayak kali galai lah bungkus sabir.
0: Oke lah, Fon.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45 ya. Yudati kita dipukul pradi lama dan dengar suara akhirnya muncul juga setelah bertapa di kebon karet. Ya Bona, kita lanjut lagi di belakang ada siapa? Halo Bedinca Bedae.
3: Bedinca Bedae, wahai sampai hati.
0: Wow, ada orang rumah puli nih di Alakia nih Binda Nauli.
3: Apa kabar Mbak Regina?
0: Alhamdulillah, lagi sari wawan. Segerumun yang baru pulang liburan, lagi pulang baru pulang mudik kok.
3: Memang seru. Baru hari Jumat jam 8 tadi pulang. Sebulan di Lampung.
0: Sebulan. Musim apa di Lampung, Ayu?
3: Dek, musim apa lama di Lampung, no?
0: Oh, dek musim apa lah, cuman kisah. Dek, pas
3: jadi bunting.
0: Nah, oh, biasa di Lampung tuh banyak, oh. Ape sawah, ape segala ape, oh bisa.
3: Oh, di sawah, mana anak kami, dek di sawah di apa lah. Bagiannya di kota, mana anak kami kan, di kota Madia.
0: Oh, jauh, deket-deket pantai ya, deket gunung?
3: Pantai agak deket lah, gunung agak deket lah.
0: Jadi di tengah-tengah, oh kisah. Oke lah pun.
3: Kami ada jauh dari Pantau, Mbak.
0: Tidak jauh dari mana?
3: Bakahuni.
0: Oh, Bakahuni.
3: Jauh dari Bakahuni.
0: Oh, Bakahuni Lampung atau orang dok?
3: Tahu.
0: Aula ponah, yo yuk yuk serina lagu apa yuk?
3: Ayu nih, lah lama dek denger lagu anu. Lagu apa? Lautan Madu.
0: Lautan Madu. Nah, Ika Lautan Madu.
3: Salam-salam.
0: Au.
3: Salam-salam ke Yuk Dati. Semoga sehat selalu. Jangan ke Rido, Pak. Yes, ku disalam ke Yuk.
0: Nah, apa ya, Ti?
3: Semoga belia sehat selalu lah. Ke kapan, kata Mang Brahim, ke Yuk Meri, ke Ko Ahyu, ke Dari, ke Mang Bujab, ke Tuhamis, ke Cinta Beruas, ke kapan, siapa? Kayak kapan Budi Sumi, kayak Mama Rati, kayak kapan Embera, kayak Julia, kayak kapan Abdul, kayak Farida, kayak Mang Jan, kayak Bang Iing, kayak Sapau, kayak segali-gali lah dibungkus habis tanpa tercuali lah.
0: Oke.
3: Kayak kapan Yuk Mar, kayak segali-gali lah.
0: Iya.
3: Kayak Mbak Dina, selamat tugas dan semoga sehat selalu, cantik selalu, sukses selalu.
0: Siap.
3: Tapi iyalah kayak untuk mak mertuaku, kayak Ayu, Ayu di parku, semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Regina.
0: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yusriatu di Perlang, Bangka Tengah. Baru pulang mudik. Sebulan mudik. Lame ge yo. Ya di belakangnya halo Bedinca Bedae.
4: Wah, sampai ya Teh Regina.
0: Wah, sampai ya.
4: Apa kabar Regina?
0: Alhamdulillah lagi sariwawan nih, lagi sariawan.
4: Sihat,
0: alhamdulillah sihat. Yurida gimana kabarnya, sihat toh?
4: Oh, sihat lah. Cuaca bagus cerah nih.
0: Nian, mantap gimain ke pantai.
4: Musim panas uli ya.
0: Mantap kataku gimain ke pantai.
4: Oh, mantap lah pantai kami musim remis ya.
0: Ada seger.
4: Musim remis asa dapat lah 10 kilo, 7 kilo dapat sampai pagi.
0: Dagi ke pantai kan Yurida.
4: Apa?
0: Dagi ke pantai ya.
4: Gila nggak saya remis hari apa anu anu orang rumah pergi kan?
0: Oh wow.
4: Dua kali pergi dapat lah belasan kilonya dapat
0: lah. Remis oh.
4: Oh remis dengan musim kan?
0: Oh nian.
4: Banyak orang nyari ya hari apa hari Senin dah pergi beli orang.
0: Remis ya dimakan kan? Tidak salah ku.
4: Oh.
0: Lalu lupa lagi ku.
4: Bikin komplang segar ya.
0: Pantai mana dekat situ dekat arah?
4: Pantai dekat kami lah.
0: Penyusu oh apa apa?
4: Saren.
0: Pasaren, no?
4: Oh, dekat kami, ya kan? Tengah musim, nih.
0: Iyalah, pun. Oke, lah, mana Yuri dan lagu apa, yuk?
4: Lagu Tete Sairina.
0: Oke, siap. Salam-salam, ya. Kayak siapa?
4: Salam, Yuk Sri, kayak Bang Edo, kayak Mak, kayak selalu, kayak Yuk Dati, deh. Kayak Salaiman, kayak Julia, kayak Mbera, kayak Samura, kayak Manggian, kayak orang rumah, ha? Wayung, ya Bujang, ya dari Sungkap, ya Suwangit, ya Damiri, ya Mis, ke Yuk Kuri, Bang Alek, ke siapa, ke Mama Rati, ke siapa lagi? kek Sinta, kek Aminah, kek Labu, kek Bude Rumi, kek Jangkadal, kek Homo Argina.
0: Oke. Okay.
4: Argina sama tugas kok lancar iki selalu pulang hati-hati ya.
0: Ya, makasih Rida. Kita
4: makan jeruk Bali ini.
0: Wadah.
4: Ayo kami ngoceh.
0: Seru.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rida di Bintet. Wah, lagi musim remis katanya di pesarenan neno di Bintet. Wadah, mengkuingin siput gonggong biasa yo. Yang lanjut, halo Budi Cabedae.
5: Halo. Beli Cabedae sampai Yatai.
0: Wah, sampai Yati. Siapa di mana nih?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, guys. Ya, Bu Jango.
5: Pak Damiri.
0: Oh, Pak Damiri di Keranta. Oh. Ya, apa kabar Pak Damiri?
5: Oh.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sihat. Dah gimana ke pantai kan hari Minggu nih? Dek suka ke pantai mula?
5: Dek cari gegelak, kita kawagi lah tuwe.
0: Oh, dek kawagi, oh angin. Oh. Pantai mana ada ke Keranta ya, Nin?
5: Oh biasa Pantai Pasir Padi gelap.
0: Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang.
5: Dekat mana tu kan?
0: Ah, bener lah, oh. Oh, ge. Di Sungai Liat banyak pilihan pantai ya. Oh. Okay, lah pun Pak Demirin, lagu apa Pak?
5: Lagu di, ano, ampunilah.
0: Ampunilah.
5: Oh, Dede April.
0: Dari siapa?
5: Dede April.
0: Dede April.
5: Oh.
0: Oh, iyalah pun. Salam-salam ke siapa?
5: Salam-salam ke Yurida tadi minta sehat selalu, oh. Bunga kori kita, Bang Ale kita, yuk Amina Lilabu, Bang Toyib. Pokok gele-gele lah.
0: Oke.
5: Okay. Oh. Yo, katanya, terima kasih, yo. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih ke pada Miridi Kerantai. Ben ke pantai ke Pasir Padi. Ya udah, oh, memang dari Kerantai ya lah paling deket tuh. Menaga Sungai Liat agak jauh mena. Yo, sik open telepon lagi. Adi siapa nih? Halo Bedinca Bedae.
6: Halo Bedinca Bedae. Wah. Hai sampai hati
0: pokoknya. Wah ya, orang tengah berbunyi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati yang sedang berbunga-bunga kata Bang Kak Ngin ke.
6: Oh ya, Bang yang acak memang enggak ada orang lo, tapi nyampang-nyampang setiap kali dipelpon ke mana yang kan. Oh. Itu enggak nyari yang jauh-jauh, nyari yang mulak bayi, agak dekat jadi
0: kebarawan sungai liat. Iya, nyari kayak pacak. Cara kayak tahu
6: dia.
0: Bener lah.
6: Jauh-jauh dari ini melihat yang dekat-dekat bayi lah.
0: Bener lah. Nya sibuk bener katanya Mama Rati tengah berbunga-bunga katanya.
6: Ah, berbunga-bunga.
0: Kayak orang mandi. Kayak orang mandi nya katanya.
6: Ya kan ada orang lain, tapi kayak orang dari radio ramah Mama. Mama bikin orang simpel kan? Siapapun dapat kawan, mamanya prinsip tenang. Sampai tahu kita kan susah di tempat orang adik kawan. Jadi kan waktu nyalam deh kok sayang tapi masalah baru dapat kawan itu nyala asosiasi bela beda.
0: Tabe, oh bang.
6: Tapi ya kuning punya kan ya sarong.
0: Nyanyi bergosip.
6: Di luar diangkat oleh satu kuning pun dia.
0: Niano.
6: Di dengar nasib Bang Miing.
0: Entah.
6: Bang Miing kami selalu berke anak umi.
0: Salam nih Bang Miing, Miing nih jarang bener gabung kah mana entah. Jarang bener kataku bergabung ke mana entah Bang Miing nih.
6: Oh, nak bergabung tak dapat dapat lah. Yang ni cik Ati putak katik, putak katik dia jadi yang masalah pergi ke pantai ya.
0: Pergi ke pantai
6: baru-barulah kami cik kemarin sebelum cik masuk sekolah kami pergi ke daerah Rambak makan lepak kuning di Rambak.
0: Wadah mantap makan pantai Rambak kuning, oh.
6: Makan pantai jadi sebelum budak masuk sekolah kan budak masuk sekolah sih bebas kan. Jadi seminggu sebelum tu bagi pergi bulan tadi lah baru
0: Niana.
6: Jadi pergi alhamdulillah. Ini rencana kami biarlah orang lain tak mau ikut kami tetap bergerak.
0: Oh, bergerak.
6: Ini rencana ini ke pantai, siapa yang nak pergi yo, insyaallah.
0: Wah, kapan tuh Mama?
6: Makanya soal dalam bulan-bulan ini Mama habis bulannya dia dapat job, alhamdulillah dapat duit. Setelah dapat job telah ke atas di informasi lagi, siapa yang nak ikut kumpul di mana?
0: Iya.
6: Jam berapa cari pantai yang dekat bayi
0: lah
6: pantai.
0: Pokok Mama lah. Ano aneh koordinator yang ngumpul ngumpul
6: Bang orang gak jika bertiga jadi lagi
0: Bang Kak Ngin ya ada suara gabung kok
6: Enak, waktu di sidangnya ngerti telepon kami ke Julia.
0: Muso di pre, main pre.
6: Wah, ada Julia, kita jam dia mak, di kumre dia, kita gula, anak nyerbu.
0: Aduh, ya.
6: Ngajak dia.
0: Oh, lapor. Begaya bener lah bang kak ngene ku baru tahu.
6: Mama ada berbunga-bunga. Aku takutnya.
0: Entah be.
6: Tawuran sadiri kok.
0: Nian.
6: Ikan celi ikan seruan tawuran sadiri.
0: Entah. Yolah pun ah mamaku nak lagu apa mamaku cintaku.
6: Lagu gua mama minta jaruk nih. Jangan tunggu lama-lama asik. Nanti diambil orang.
0: Asik. Kejepo ngampet.
6: Aku kok ya siapa yang mendengarkan spesial untuk lagu-lagu ini, spesial untuk semua makhluk dari perempatan.
0: Siap.
6: Di mana saja berada. Pokoknya dari Asam Pajek, salam abis, kompak selalu, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Dan untuk yang lagi cek-cek sayang, kesintaku anakku yang di RI perempat. Selamat beraktivitas sampai tuntas. Pulangnya hati-hati. Makasih atas waktunya sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Mama Rati di Pagarawan. Kecak kerok, kakek Sakamura bangka ngin kita ne. Dek suanak bergabung. Jenak ya, kek ho, kelak kata orang sumbong ula. Oh, yola panas sepeda dek lah jam 16:28 menit suat nih. Keberasaan kita sampai jam 5 kelak jadi langsung belah ku putar lagu ika yang lah request di Bedincak Bedai sore nih. Oh, dao sampai jam 5 jangan lupa ikutin terus Bedincak Bedai setiap hari ya jam 3 sampai jam 5 sore sepeda dek. Bedincak Bedai. Wah, hai sampai ya teh.

Selamat sore, Sopradi Sahabat Budaya. DPR berharap operator telekomunikasi jalankan putusan MK soal kuota internet. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh merespons putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU garing 23 Romawi garing 2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK itu jadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Putusan MK ini sangat berarti bagi masyarakat sering dirugikan dengan hangus sisa kuota internet yang telah mereka beli. Walaupun sisa kuota itu mungkin tidak memberikan keuntungan bagi operator, tapi bagi masyarakat tetap memiliki nilai. Soleh menjelaskan, MK lah negaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan, karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak itu. Soleh melihat, putusan MK juga negaskan, sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen, masyarakat membayar untuk mendapatkan layanan internet, sehingga hak atas sisa kuota itu tidak boleh begitu saja dihapus secara sepihak. Kemudian dia minta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan itu penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus jaga kepercayaan pelanggan. Sekian kabar Bubble jam 5 sore, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Oh es, nak mana po es?
5: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
3: Nyepo nak kemana es?
5: Penen palak kone mai.
3: Yang apa penen es?
5: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
3: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
5: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
3: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
5: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh dek lah es. Pok dateng bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, mai nak belajar ke lokapuk mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, mai, ngeracau, iga. Lanu wega kan ya, mai. Tapi yuk nian, mai, yuk. Bener lah KTK mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkes rumah. Adik ge.
1: Bukan ya mai. Jahat bener kayak ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah.
2: Oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, Mas Ege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo. Tapi, bener kulit ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Eka Mai. Nama Eka ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben.
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat lagi.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Mati lah mai, mai, jenaknya mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, mai. Kita damai mai yuk. Cukup mama kita bayi yang tahu mai yuk.
2: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bi tuh pokoknya, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Ao, nian, Mai. Cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak, eh?
2: Ao, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, eh? Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih mai yuk. Sikok deh mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temango mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perutku mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk teh Mai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang Mai, kurang asem mang nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke dia Mai. Keliwat memang ke dia Mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah Mai, taipo bergerang Mai. Bergaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesra ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
0: Kode tau ngisah lagi lagu we Mai ke Rob ne. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Sobradi, sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini nganti Kak di kebersamaan kita Ginata. Hari ini Minggu 26 Juli 2026 Sobradi. Oh. Nah, kali ini Sobradi ada Werebo, kisah sebuah kampung di atas awan. Wow. Nah, Werebo adalah sebuah kampung tradisional yang terletak di dusun terpencil tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sobradi. Terkenal dengan sebutan kampung di atas awan, Werebo terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh perbukitan yang sangatlah asri. Werebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisihkan 42 negara lain. Untuk mencapai Werebo, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dari Desa Dintor ke Desa Dengi dengan menggunakan motor. Perjalanan dari Dengi menuju Werebo kira-kira memakan waktu pendakian selama 3 jam dengan menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat yang belum terjamah, menyeberangi sungai, serta melintasi bibir jurang.

Meski lokasinya berada jauh dari keramaian dan sulit dijangkau, Kampung Werebo sangat terkenal, terutama oleh wisatawan asing negara-negara di Eropa, karena desain arsitektur yang memiliki daya tarik tinggi. Salah satu hal yang menarik dari desa Werebo adalah rumah adat yang berbentuk kerucut dan atap terbuat dari daun lontar. Hasil kerajinan tangan warga, hasil kopi, vanili, dan kulit kayu manis laris sebagai barang cenderamata yang dibawa pulang oleh wisatawan dengan harga yang memuaskan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkenal dengan sebutan kampung di atas awan. Werebo terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh perbukitan yang sangatlah asri, di mana Werebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisihkan 42 negara lain. Dan sobat adik, jam 17.49 menit suat nih, selanjutnya sesaat lagi kita akan segera ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungiliat dan sekitar hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2026. Dan untuk selanjutnya kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Sungiliat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungiliat dan sekitar.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdul. Assalamualaikum.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI. ...103,9 FM, Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Perempat FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung, seperadik sahabat budaya, masih digeber samaan kita, Ginata. Lanjut lagi sampai jam 7 kelas seperadik. Oh, sebelum ku sampaikan kabar bubble. Nah, setelah tadi kita ke Werbu Sepradio, sebuah kampung di atas awan. Nah, kali ini kita akan menuju ke puncak Gililawa dan sejuta pesona alam. Di antara gugusan kepulauan Komodo, Gililawa dikenal dengan landscape-nya yang menawan. Pulau kecil dan berpenghuni ini terletak di sebelah utara Pulau Komodo, berbatasan langsung dengan Laut Flores. Destinasi ini juga disebut sebagai Gililaba, memiliki spot ikonik berupa perairan menyerupai selat yang diapit oleh dua pulau. Berfoto dengan latar panorama spektakuler ini jadi pengalaman yang tidak boleh terlewatkan bagi setiap pengunjung. Nah, Sepradi, untuk mencapai pulau ini, pengunjung dapat menggunakan jasa agen travel di Labuan Bajo yang menawarkan berbagai paket wisata sailing trip Komodo dengan harga beragam. Karena lokasinya cukup jauh dari pelabuhan Labuan Bajo dan sulit dijangkau dalam perjalanan pulang pergi satu hari, sebagian besar agen travel memasukkan destinasi ini ke dalam paket 3 hari 2 malam. Menghabiskan lebih banyak waktu di sana memungkinkan untuk menikmati keindahan matahari terbit dan terbenam yang sayang untuk dilewatkan. Gililawa terbagi jadi dua area, yaitu Gililawa Darat dan Gililawa Laut, yang letaknya berseberangan. Gililawa Darat berada di antara Gililawa Laut dan Pulau Komodo, membentuk landscape perbukitan eksotis yang dipenuhi hamparan padang rumput. Saat musim kemarau, rerumputan berubah menjadi kuning keemasan. Sementara pada musim peralihan penghujan, warna hijau segar kembali mendominasi, menciptakan pemandangan yang menawan. Keindahan landscape ini paling sempurna dinikmati dari puncak bukit, menjadikan trekking sebagai aktivitas utama bagi para pengunjung. Perjalanan menuju puncak memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam, tergantung stamina masing-masing. Jalur pendakian cukup menantang dengan kontur tanah yang terjal, licin dan berpasir. Akibat tingginya jumlah pendaki yang melewati rute itu, untuk kenyamanan dan keamanan, disarankan menggunakan sandal gunung dan sepatu trekking dengan sol yang tidak licin, agar perjalanan menuju puncak lebih mudah dan aman. Sesampainya di puncak, rasa letih seketika terbayar dengan panorama yang menakjubkan. Bukit-bukit eksotis, hamparan rumput kemasan saat kemarau, kayak gradasi biru laut dan langit berpadu menciptakan landscape memukau. Dan hanya tuh, tempat ini juga jadi spot terbaik untuk menikmati matahari terbit kayak terbenam. Momen senja di atas bukit terasa semakin sempurna saat ditemani musik kesukaan dan canda tawa bersama teman seperjalanan. Danya trekking, bagi yang tidak nek bersusah payah menaiki perbukitan, keindahan pulau ini juga dapat dinikmati melalui aktivitas air seperti berenang, snorkeling, atau diving. Pesona bawah laut menyuguhkan terumbu karang dan biota laut yang memukau, membuat para pecinta dunia bawah laut terpana. Jangan sampai melewatkan destinasi ini saat merencanakan perjalanan sailing ke Kepulauan Komodo, Spradi. Puncak menanti dengan sejuta pesona keindahan. Nah, tuh dia Ade Puncak Gililawa yang menghipnotis dengan sejuta pesona. Alam luar biasa, bagus bingit sepradio. Oke, jam 18.45 menit suat nih, itulah dia Ginata kita. Selanjutnya giganti malam hari Ika nih, sebelum kita jelang ke acara selanjutnya di Bergaya Beragam Budaya kembali, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan lagi untuk Ika Sepradio.

Selamat malam Supradi sahabat budaya. Pawai HUT RI di Bangka digelar 19-20 Agustus 2026 tanpa kendaraan hias. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar Pawai Indah dan Pawai Karnaval dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mentahun sebelumnya tidak ada pelaksanaan pawai lantaran masa tenang pelaksanaan pemilu. Untuk tahun ini pawai tetap dilaksanakan tapi tidak menampilkan kendaraan hias. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan menyebutkan Pawai Indah dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus, sedangkan Pawai Karnaval akan digelar pada 20 Agustus. Tetap akan melaksanakan Pawai Karnaval dan baris berbaris, upacara tetap, mobil hias yang dade karena efisiensi anggaran. Kegiatan tahunan ini dipastikan berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka, komunitas sampai masyarakat umum. Ada hadiah yang kelak akan diberikan bagi peserta terbaik dalam pelaksanaan pawai dan karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka. Menurut Asep, untuk rute pawai tetap dimulai dari kawasan Taman Sari Sungai Liat dan berakhir di Jalan Pemuda Sungai Liat, mengingat panggung kehormatan berada di kawasan Taman Makam Pahlawan Padma Satria Sungai Liat. Harusnya memang ada perayaan baris berbaris dan karnaval ini menjadi momen tersendiri bagi anak-anak terutama generasi penerus untuk mengingat sejarah Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Karte warga Sungai Liat Desti. Segeran kabar bubble jam 7 malam, gak kuragina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka bi seti, ne.
5: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
3: Nyepok dak kemana, Es?
5: Penen palak kone, Mai.
3: Yang apa, penen, Es?
5: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Mai, tunggu Mai, matilah Mai, cepatlah lari Mai. Ya Allah, Mai, Mai. Matilah Mai, kira bias kita Mai.
7: Omnya di belakang, Pak Rom. Cepatlah Rom,
6: kira bias Mai.
7: Lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom, sini Rom.
8: Di mana kita Mai?
7: Susah. Coba bang, sini Rom, sini Poro sama Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
8: Ayo, mati lah, Mai.

0: masuk siapa tadi, ok?
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur masuk adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dek degi kan? Dek degi rom ah? Masuk adik rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar masuk pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku nih rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik rom.
1: Nola melabante gak dipade kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu rom di sini banyak asu rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mungkin lewat ni lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat ni mai. Kayak habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak juga di wek ku rom. Kuat umon pok lari romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga rom.
1: Mai, mai. Malah diusik asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepes full berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh ni han romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah lagi. Penuh benerlah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau nak ngambil apa sih mai?
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Mana atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imbang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi kada geng lemak ketak menkuneh.
1: Astagfirullahaladzim. Libak nian mulekan ni mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanu we gawe kari mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik rom roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dak?
0: Oh, ukan tu ketak rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua itu bekitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah mai.
2: Ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asih kesian-kesian lah dek bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya wek ayam kan. Cuba menpot kembang kak dirosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Menrani ngana kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Menkusek ayam kak menak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape peridup laena, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang peridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini punya tinggal pernah nikah pengalang, kait detail pemersaan dan ada.
2: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
3: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
2: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar.

0: Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
1: Oh, tindakan nakunder polisi antara
2: Amatoa. Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
0: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang tanah yang sederhana atau miskin.
3: Injo pun nanti ko kungalang kait gitir ni pemersaan na anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, lah kelemnya gul. Nak

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi.

0: Akhirnya, sampai juga di Bauho.
1: Kudine, hatrukano ikan.
2: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: Sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulangusu kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah. Ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
4: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
4: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
4: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
4: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Suri Klulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
4: Hei, kutu busu, kok bisa omong?
9: Kenapa
4: awas kau ya kutu busu, kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, ada satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
4: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
4: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya, oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah kebun bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk. Para pelakon, Pangeran Asumanu diperankan Agi Cahyo, Pangeran Jenilu diperankan Epi Mau, Pangeran Fatuketi diperankan Angki Mondolang, Raja Lifau diperankan Frans Bere, Mama Asumanu diperankan Linda Kotadia. Putri Lifau diperankan oleh Imelda Bella, Kutu Busuk diperankan Jemi Dola. Narator Yanti Kima, penyelia musik dan teknik montase Robi Rihitugu. Sutradara dan penulis naskah

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada kita beli artis sih, enggak artis mah kok terlupu nama tanah.
1: Pada kepala.
0: Hei, pada bagi kiki.
1: Ikut apa lima pemusyarakatmu?
0: Ah, nanita mah tidak upau ya.

Sahabat Budaya menemani untuk malam hari ini. Kami temani di etnis Anging Mameri edisi 26 Juli 2026. Yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada lagu pilihan atau juga lagu kesukaannya di malam ini, khususnya untuk sahabat budaya di Anging Mameri, boleh request lagu apapun yang disukai, asalkan isi dan makna dari lagu itu sendiri mengedepankan dan menjunjung budaya sopan santun. Sahabat budaya, kami akan hadirkan aneka khas jajanan dan kue tradisional, yaitu kue bugis, kue kenyal dari tepung ketan yang berisi inti kelapa, gula merah yang dibungkus daun pisang. Sahabat budaya, untuk kali ini kami akan hadirkan lebih lengkap terkait dengan kue bugis yang satu nih, karena di Pulau Bangka juga banyak orang kalau ada hajatan, termasuk saya sendiri tuh sahabat budaya, suka kue bugis. Kenyal-kenyal, di dalamnya kelapa. Entah anak zaman sekarang itu tahu atau enggak sama kue bugis. Tapi kalau saya dari kecil tuh entah kenapa suka banget sama kue ini. Dan juga sahabat budaya, kue bugis ataupun penyebutan dari daerahnya adalah doko-doko, merupakan warisan kuliner kuno masyarakat Sulawesi yang syarat akan makna. Sahabat budaya, kue ini memiliki filosofi hidup yang bukan hanya sekedar camilan harian, melainkan simbol penting dalam berbagai ritual adat suku Bugis Makassar. Seperti namanya, kata doko dalam bahasa Bugis, Muna maupun Gorontalo memiliki arti bungkusan. Untuk di wilayah Sulawesi, kue Bugis atau juga doko-doko dikenal dengan, selain doko-doko, juga roko-roko. Sementara itu, istilah kue Bugis merupakan nama luar yang populer digunakan di Pulau Jawa ataupun daerah lain seperti Pulau Bangka oleh para perantau ataupun diaspora Bugis. Sepradi, sahabat budaya, berdasarkan riset budaya di Politeknik Bosawa, bahwa orang tua dan leluhur suku Bugis melambangkan bentuk kue Bugis ini sebagai bentuk kebaikan yang akan terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan. Seperti itu filosofinya. Namun untuk selengkap

0: Sobat Budaya, untuk kebersamaan kita dalam etnis Anggeng Mameri malam hari ini kami cukupkan hingga di sini. Pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan dalam program Tangtut untuk kebersamaan kita di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat bersantai-santai menemani aktivitas malamnya di penutup akhir pekan kali ini. Semangat untuk menyambut awal pekan besok di hari Senin, sahabat budaya. Ringkes-ringkes muli yo, yang namanya pakaian, file-file, dokumen yang mungkin akan ada kegiatan penting ataupun peralatan untuk beraktivitas, bekerja esok kok, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat budaya, kami temani malam hari ini. Ada informasi yang aku sampaikan untuk Ika, bahwasannya ini penting, ada hormon melatonin di dalam tubuh yang diproduksi kelenjar pineal di otak untuk mengatur ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh. Hormon ini memberi sinyal pada tubuh ketika malam hari untuk waktu beristirahat telah tiba. Sehingga banyak orang di malam hari itu menguap tanpa henti, pertanda sudah mengantuk. Bahwasannya ada hormon yang memang mengatur hal itu atau sebagai siklus tidur, antioksidan dan melindungi saraf, dan regulasi hormon lain seperti menjaga keteraturan siklus menstruasi. Sahabat budaya, itu dia salah satu informasi yang kami hadirkan mengenal hormon melatonin yang berpengaruh di malam hari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
2: Jauh.
1: Ya, lah itu kekaknya budak bep ni salah gua.

ini di Tangtut. Ada sebuah kebiasaan sepele di malam hari yang ternyata banyak berdampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Orang yang mengira tidur dengan lampu menyala, ketiduran dalam kondisi TV dan HP yang lagi hidup, hanya akan membuat tidur kurang nyenyak. Padahal, Supradi, riset ilmiah itu mengungkapkan fakta yang jauh lebih serius. Kebiasaan dengan tidur lampu hidup, televisi hidup, handphone hidup, ini faktanya lebih serius dan berkaitan erat dengan peningkatan resiko kanker. Maka dari itu, sahabat budaya, mengubah satu kebiasaan kecil malam yang bisa menjadi langkah besar untuk melindungi kesehatan di masa depan. Maka dari itu, yuk kita ubah kebiasaan tersebut. Dengan kondisi kamar di rumah saat ini, lebih terbiasa tidur dalam kondisi gelap ataupun juga dengan ketentuan-ketentuan yang tadi, televisi harus dimatikan supaya tidak radiasi, atau juga karena beberapa faktornya karsinogen, hipoksia, selain genetik, virus, penuaan dan inflamasi, resistensi insulin dan berbagai macam faktor lagi penyebab daripada disfungsi mitokondria yang mengakibatkan mutasi gen yang berubah menjadi kanker. Semoga sahabat budaya sehat-sehat selalu, mengedepankan budaya hidup sehat, istirahat dengan secukupnya. Bagi yang baru akan mulai rutinitasnya pekerja shift malam, tetap semangat, semoga selalu diberikan kelancaran. Dan Rara pamit dulu beserta dengan kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

dari negeri Sumpun Subalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudari saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini Wanda Sona Alhamdan 3. Oke, baik, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita sobat budaya. Rangkaian acara lah kami persiapkan. Sesaat lagi mengawali kebersamaan kita di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sobat budaya, kita akan

baik Sobat Budaya. Selain itu juga Ngopi Pagi juga akan hadir untuk Sobat Budaya sampai kelar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat sebagai sesi terakhir kebersamaan kita ya, sampai kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu juga dengan sajian informasi di kabar berita setiap jam. Dan Sobat Budaya, dari meja tugas Kuanda Sonalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara Kesayangan Kita. Acara yang insya Allah menjadi acara yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi acara yang bisa menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RRI yakni rahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan alhamdulillah atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah senantiasa memberikan kita nikmat. Allah senantiasa memberikan kita pemberian anugerah-anugerah di tengah maksiat yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari, setiap detik, tidak ada waktu kita lewati tanpa maksiat kepada Allah. Oleh karenanya, kita bersyukur kepada Allah atas segala macam pemberian yang diberikan oleh Allah di tengah kemaksiatan yang banyak sekali kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kabar gembira kepada kita, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI, saat ini seperti biasa kita akan membaca ngaji kitab fikih, yaitu kitab Muqaddimah Hadramiyah. Setelah kita membahas tentang sholat sunat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunat, kita akan lanjutkan pembahasan membahas tentang bab sholat jamaah. Membahas tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asurihi fid daraini amin. Faslun fi sholatil jamaah, pasal menjelaskan tentang sholat jamaah dan hukum-hukumnya. Salah satu yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita diberikan keutamaan, yaitu sholat berjamaah. Sholat jamaah ini keutamaannya sangat besar. Di antaranya adalah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi, solatul jamaah afdalu min solatil fardih bisab'in wa isyrina darajatan. Solat jamaah itu afdol, lebih utama daripada solat sendiri 27 derajat. Hadis yang lain, bihomsin wa isyrina 25 derajat. Jadi sholat jamaah ini berlipat-lipat keutamaannya, sampai 20 derajat. Sampai 27 derajat keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Oleh karenanya bagi kita yang dibukakan mata hati oleh Allah, dibukakan kesadaran hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti menjaga, memelihara sholat jamaah tersebut. Kenapa? Karena besar manfaatnya.
Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, solat jemaah ini begitu luar biasa keagungan dan pahalanya. Kalau keagungan seperti itu, pahala yang seperti itu, anugerah yang seperti itu terdapat dalam solat berjemaah, tetapi kita tidak mengambil, lalu apa gunanya kita belajar, kata beliau. Saking besarnya keutamaan solat berjemaah. Nah, hukum solat berjemaah itu bermacam-macam. Bermacam-macam hukum solat berjemaah itu. Yang pertama adalah fardu ain. Al jama'ah fil jum'ati fardu ainin. Solat berjemaah itu yang pertama hukumnya fardu ain. Fardu ain sama artinya kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Tiap-tiap orang Islam wajib untuk mengerjakannya, sehingga berpahala mendigawe, mendikerjakan, mendak dikerjakan berdosa. Jadi yang pertama adalah fardu ain, berjemaah itu hukumnya fardu ain. Di mana itu? Yaitu pada solat Jumat bagi orang yang berkewajiban Jumat. Jadi orang-orang ada 7 orang yang di situ punya kewajiban untuk melaksanakan Jumat, wajib untuk berjemaah. Karena kalau tidak berjemaah, tidak sah, macam itu. Yang nomor 2, wa fil maktubah fardu kifayah. Solat 5 waktu, yaitu fardu kifayah. Yang nomor 2, hukum solat berjemaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ketika ada sebagian orang yang sudah mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang penting di suatu daerah, di suatu kampung ada yang mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau di kampung tidak ada satu pun yang mengerjakan, seluruh masyarakat dosa semua. Seperti misalkan ngurus jenazah, ngurus mayit nih, mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, kan fardu kifayah. Yang penting sudah ada yang melakukan, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau misalkan sekampung gak ada satupun yang melakukan, gak ada yang mandiin, gak ada yang nyolatkan, gak ada yang ngafan, gak ada yang ngubur jenazah, maka seluruh masyarakat di kampung itu jadi berdosa. Itu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah berjamaah, hukumnya fardu kifayah itu yaitu dalam sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi fardu kifayah dengan syarat bihaisu yadhuru syiar. Bihaisu yadhuru syiar. Sholat berjamaah 5 waktu yang berhukum fardu kifayah menggugurkan dosa-dosa warga yang tidak berjemaah itu jika dilakukan di tempat terbuka, masjid, musola misalkan. Tapi kalau misalkan ada orang berjemaah di dalam rumah berdua, syiar agama tidak nampak di situ, maka tetap berdosa ini. Misalkan di suatu kampung ada orang berjemaah, ada yang berjemaah tetapi tidak di masjid, tetapi tidak di musola. Di mana? Di dalam rumah berdua atau bertiga, sehingga enggak ada orang yang tahu, kanan kiri orang tidak tahu. Maka ini tidak menggugurkan fardu kifayah tadi. Artinya apa? Semasyarakat itu tetap berdosa. Oleh karenanya di sebuah kampung ini harus ada berjamaahnya. Jadi saya teringat guru saya, Kiai Sepuh Fakhruddin, Kiai Fakhruddin Ghazali di pesantren. Beliau di sana banyak murid, ratusan. Ada suatu kampung itu sampai sholat zuhur, sholat asar gak ada yang azan, gak ada yang jamaah di suatu masjid. Kenapa? Orang-orang pada ke sawah semua. Akhirnya tentu secara hukum agama ini dosa semua gitu, orang kampung nih, karena enggak ada di masjid berjamaah.
Akhirnya santri yang berasal dari situ setiap hari suruh pulang sama kiai ke masjid sholat di situ untuk menyelamatkan warga daripada dosa itu. Jadi yang pertama adalah apa, yang nomor dua adalah fardu kifayah. Kapan? Yaitu dalam sholat lima waktu. Adapun pelaksanaan sholat kemudian sunnah. Sunnah. Kapan itu? Yaitu pelaksanaan sholat berjamaah bagi perempuan. Jadi kalau tadi yang fardu kifayah adalah bagi laki-laki yang bermukim, yang balig tentu. Kemudian sunnah bagi siapa? Yaitu yang pertama perempuan. Jadi perempuan itu melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah, tidak fardu kifayah, apalagi fardu ain. Yang nomor dua, sholat mayit, sholat jenazah. Jadi pelaksanaan jemaah sholat jenazah itu sunnah. Sholat jenazahnya itu fardu kifayah. Pelaksanaan dengan cara berjemaah sholat jenazah itu sunnah. Jadi seperti itu. Jadi sholat jenazahnya sendiri itu fardu kifayah, berjemaahnya sunnah. Sama kayak sholat duhur. Sholat duhur ini kan fardu ain, tapi berjemaahnya fardu kifayah. Jadi model itu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang musafir sunnah melaksanakan sholat berjemaah, tidak fardu, tidak fardu kifayah. Kemudian juga sunnah berjemaah ini adalah sholat sunat yang dianjurkan berjemaah. Witir bulan Ramadan, kemudian gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqo, sholat idul fitri, idul adha, itu sunnah. Para pendengar RI yang dira, sholat terawih itu sunnah berjemaah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada poin berikutnya, yaitu wa akidul jamaah al jamaah fi subhi yaumil jumat. Nah sekarang salat berjamaah yang paling utama itu salat apa? Jadi salat berjamaah yang paling utama nih, salat berjamaah yang paling utama adalah yang pertama adalah subhi yaumil jumat. Salat subuh di hari Jumat. Jadi berjamaah sholat subuh di hari Jumat itu pahalanya lebih besar daripada subuh-subuh yang lain berjamaah. Kemudian yang nomor dua, yaitu sholat subuh selain Jumat, sholat subuh biasa gitu. Kenapa? Ya berat, karena berat itulah. Kemudian yang ketiga adalah sholat isya. Kenapa sholat isya ini kok nomor dua setelah sholat subuh itu? Karena berat. Beratnya kalau isya ini biasanya orang baru pulang kerja, maghrib pulang kerja, setengah enam pulang kerja, begitu hendak sholat isya udah kecapean gitu. Makanya orang yang bisa berjamaah sholat isya itu luar biasa. Baru kemudian asar, zuhur dan maghrib. Wal jama'ah lirrijal fil masjid afdal minha fi ghairiha. Salat jamaah bagi laki-laki di masjid itu afdal daripada selain masjid. Jadi laki-laki, bagi laki-laki, laki-laki nih salat jamaah di masjid itu lebih utama, pahalanya besar men daripada salat jamaah di selain masjid. Kita sholat duhur nih, misalkan berjemaah di masjid, pahalanya besar. Lalu sholat duhur berjemaah di kantor misalkan, tetap besaran berjemaah di masjid bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan sebaliknya. Oleh karenanya, bagi laki-laki kita nih usahakan sholatnya di masjid. Jangan sampai masjidnya ini sepi, musholatnya sepi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhawatirkan tentang kondisi akhir zaman ini di mana masjid ini tidak ramai dengan berjemaah.
Di akhir zaman ini masjid malah tidak pati ramai berjemaah. Orang itu senang bangun masjid, tapi tidak senang isi masjid dengan berjemaah. Guru saya, jadi ingat guru kita, guru saya, Ki Fakhruddin Ghazali, suatu hari beliau itu nangis, turun dari musholla, turun dari masjid. Ditanya oleh orang, lalu dijawab oleh beliau, kenapa? Bahwasanya saya menangis itu karena mikir, lihat masjid ini sepi. Gak ada orang yang datang ke masjid untuk berziarah, apa untuk sholat berjamaah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan sampai masjid kita sepi daripada jamaah. Berikutnya masih hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Jadi mari kita makmurkan masjid kita, musola kita dengan sholat berjamaah, agar diberkahi hidup kita dan kampung kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi hal penting yang harus disiapkan oleh dapur SPPG. Wartanto, Ketua Yayasan Sama-sama Berkah sekaligus Mitra MBG, ini mengaku sejak awal membangun dapur MBG dan pengolahan limbah air itu sudah diperhatikan. Dan pengolahan limbah memang benar salah satu permasalahan yang harus diperhatikan karena secara jangka panjang ini memberikan dampak buruk. Dan menurut Wartanto, dapur ini pacak dipakai 2.000 liter air setiap hari dan perlu pengolahan air yang khusus yang tidak sederhana. Dan Sobat Budaya, dalam hal ini Wartanto juga menjamin bahwa dapur MBG miliknya ini juga sejak awal ini sudah memperhatikan pengelolaan limbah air yang memang menjadi hal penting yang harus dipersiapkan. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI. FM Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro4 RRI.

0: Ay, Cornel, takut cuman gini-ginanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini informasi cuaca kami sampaikan untuk Sobat Budaya Sumi yang nak beraktivitas hari ini bisa jadi panduan. No? Baik, kita mulai dari Kabupaten Bangka, berawan hari ini dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 61 sampai 93%. Selanjutnya Sobat Budaya, Belitung. Di Kabupaten Belitung berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 53 sampai 86%. Kita melangkah ke Bangka Selatan, berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara 54 sampai 89%. Dan Bangka Tengah, berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 sampai 89%. Sementara Bangka Barat, hujan ringan diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 57 sampai 90%. Dan Belitung Timur, berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 57 sampai 82%. Dan terakhir, Kota Pangkal Pinang, berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 62 sampai 83%. Nah Sobat Budaya, itu informasi cuaca sebagai panduan untuk beraktivitas hari ini ya. Untuk persiapan kita yang naik motor kayak harus pakai jaket nih, kena panas, meretet, berdek.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut kesenuan.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.